Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terarus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Kondisi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: This place is amazing.
2: Buckle up, pups.

teman-teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

0: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.
1: Sumpah kita gendong lagi, pakai ditanya.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot.
1: Pada pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aziz Sukama.
3: Ita Purnamasari.
2: Dedi Dukun.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Timur, saat ini info perlu edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026, bersama saya Fali Tarikwele. Dalam Pro 2 PT Kereta Api Indonesia menyiapkan pengembangan stasiun Gambir guna memperkuat integrasi antara moda transportasi umum. Rencana tersebut menyasar kemudian akses pelanggan kereta api jarak jauh menuju layanan kereta komuter. Informasi lainnya, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menyebut sekitar 122 ribu warga mengungsi akibat konflik bersenjata berkepanjangan di Papua. Data tersebut disampaikan usai rapat koordinasi bersama TNI dan Polri membahas penanganan pengungsi serta kondisi keamanan Papua. Informasi terakhir, teman Pro 2, Swiss mencetak sejarah setelah lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026 Rabu 8 Juli 2026 pagi. Skuad asuhan pelatih Murat Yakin sukses menyingkirkan Kolombia lewat drama penalti dengan skor 4-3. Untuk keseluruhan informasinya atau informasi lengkapnya teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya, Fali Tanikwele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awal.

0: Aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya udah beli di aku.
0: Tapi harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.
3: Hi, I remember. No, come by. Here, I'm here. In the living room.

Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Firman Pro 2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

dengan istilah SOTD atau Scent of the Day, buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga waktunya.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan

Kemampuan kedua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalau teman pro 2, antos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Nah, untuk kamu yang masih mau denger requestan lagu-lagu mancanegara, ya, teman Pro 2, silakan. Masih dibuka untuk kamu sampai di jam 12 nanti. Dan di layanan WA Pro 2, silakan juga teman Pro 2, ada beberapa orang juga yang sudah sering gabung di layanan WA-nya Pro 2. Dan juga pasti informasi-informasi menarik yang terus kami hadirkan untuk kamu di 98.4 MHz, teman terbaik kamu.

Teman Produa, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Ada Bruno Mars tadi ya, teman produa dengan I Just Might. Terus ada Ariana Grande juga dengan Heard That I Made You Love Me. Dan kali ini teman produa ada siapa yang bakal temani kamu? Oh, BTS Wim, teman produa. Yang masih mau gabung lagi silahkan ya, aku masih temani kamu semuanya di siang hari ini, teman produa. Dan yang pengen gabung di 0813-5624-5884 silahkan.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu, bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi, semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Jo, mesti tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau gak sih?
1: Akan beristilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan kumaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

masih bersama Pro 2 Radio, teman terbaik kamu, teman Pro 2, beberapa ibu informasi dan masih menikmati suasana makan siangnya kamu, ruang rindu Rakano untuk kamu.

0: Kamu sadar tidak? Dinda tuh suka banget kepo urusan orang.
1: Iya, baru aja tadi dia tanya ke aku soal gaji kamu loh.
0: Hah? Serius? Waduh, itu sih udah kelewatan.
1: Makanya, kadang tidak enak juga. Di kantor kan harus fokus kerja, bukan urusin hidup orang.
0: Betul, kalau terlalu kepo, bisa bikin suasana kerja jadi tidak nyaman.
1: Iya, jadi lebih baik jaga privasi masing-masing aja, biar suasananya tetap profesional.

0: Weh, ini betul. Ada makanan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Iyo, si selebriti tuh kah?
0: Eh, tapi di beta kampus yang ada.
1: Mari sini beta bilang. Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja, pasti semua dapat. Ding tahu kasing?
0: Apa?
1: Program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
0: Oh, berarti nanti ketumpung adik-adik ini akan sehat, kah?
1: Iyo, makanya dukung, jangan tinggal nyinyir. Yuk, kita dukung program makan bergizi gratis.

teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berkhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Teman-teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berkhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Baik teman Pro 2, kita update dulu informasi olahraga siang hari ini. Datang dari 16 besar ya Piala Dunia, di mana tadi Argentina, walaupun banyak perdebatan di sosial media teman Pro 2 soal Argentina melawan Mesir, tapi katanya Messi ikutan nangis. Tapi aku lihat menangisnya Mohamed Salah tuh dari Mesir tuh kayaknya sesek ya, karena mereka kayak sakit hati banget. Kita yang nonton aja sakit hati banget teman berdua. Nah, ini informasi selengkapnya. Lionel Messi mengungkapkan rasa di balik air matanya setelah membawa Argentina meraih kemenangan dramatis atas Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2006. Ternyata kapten La Albiceleste itu menang bukan karena timnya lolos ke babak final, melainkan karena masih dianti kegagalan mengeksekusi penalti. Argentina sempat tertinggal 0-2 hingga masuki 11 menit terakhir pertandingan, namun gol Cristian Romero memicu kebangkitan sebelum Messi mencetak gol penyeimbang kedudukan dan membuat timnya membalikkan keadaan untuk menang dalam waktu normal. Di balik overlay tersebut, Messi mengakui sulit melupakan momen ketika gagal mencetak gol dari titik putih pada babak pertama. What do you think teman Pro 2? Aku no comment ya. Karena banyak perdebatan yang terjadi di sosial media soal pertandingan antara Mesir dan juga Miss FIFA lagi Argentina maksudnya ya, maaf salah ngomong.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh George Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Nah teman perlu kita update informasi masih dari bola teman perlu. Ini gestur yang diperagakan pelatih timnas Mesir Hossam Hassan ketika melawan timnas Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia menjadi satu di antara momen yang paling banyak mencuri perhatian. Aksi menyilangkan kedua lengan hingga membentuk huruf X membuat banyak penonton bertanya-tanya mengenai arti dari isyarat tersebut. Momen ini terjadi di tengah pertandingan berlangsung panas di Atlanta Stadium. Mesir yang sempat unggul 2 gol akhirnya kalah 2-3 setelah Argentina membalikkan keadaan pada menit akhir laga. Ulasan Marka di balik gestur hasad tersebut ternyata FIFA telah menetapkannya sebagai bagian dari protokol resmi untuk melaporkan dugaan tindakan rasisme maupun diskriminasi di dalam pertandingan. Betul. Oke, simbol itu diperkenalkan agar pemain, pelatih maupun ofisial memiliki cara yang mudah dikenali untuk menyampaikan laporan kepada wasit. Gestur dengan menyilangkan kedua lengan hingga membentuk huruf X di bagian pergelangan tangan disahkan FIFA dalam Kongres FIFA ke-74 yang digelar di Bangkok pada 2024 lalu. Maka ini menjadi bagian dari upaya FIFA dalam memperkuat pemberantasan rasialisme di sepak bola. Oke, banyak cerita ya di balik pertandingan antara Mesir dan juga Argentina. Mau gimana ya kan, apakah bikin Piala Dunia tandingan nggak boleh melanggar teman-teman.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

tangan? Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan kamu sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Tidak hanya pulsa yang harus dihemat teman, air juga dong. Menutup keran dengan baik berarti menghemat jutaan liter air di dunia ini.

Nah teman perlu informasi lainnya, persaingan merebutkan Ballon d'Or 2006 semakin memanas seiring bergulirnya Piala Dunia 2026. Nah ini penampilan para bintang di turnamen 4 tahunan ini diprediksi menjadi faktor penting dalam menentukan siapa yang akan membawa pulang penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola. Meski performa sepanjang musim bersama klub tetap menjadi pertimbangan utama, kiprah di Piala Dunia kerap menjadi penentu. Karena itulah nama-nama seperti Harry Kane, Kylian Mbappe hingga Erling Haaland mengalami perubahan dalam bursa kandidat peraih Ballon d'Or. Saat ini Harry Kane masih menempati posisi terasa penyerang.

Kalimantan Perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

BFM teman terbaik, kamu ada Fibuti dengan Bernama teman perdua, jam 2 tepat ya kan. Di luar udah mulai cerah teman perdua, tadi tuh sempat hujan gerimis, hujan gede mendung ya, tapi sekarang kita udah lihat matahari ya kan. Oke, ini setelah ini ada informasi dari hiburan teman perdua teh buat kamu yang ingin keluar hari ini ya, jangan lupa bawa payung, jangan sampai hujan lagi karena masih agak mendung di beberapa titik ya, lihat ya dari lantai 2 bahkan ini ya masih banyak ini, tapi udah ada cahaya matahari, lumayan lah teman perdua ya, buat kamu yang pengen jalan boleh ya kan, tapi jangan lupa bawa payung. Kayak mirip lagunya Edi Gitaf teman perdua ya, sedia aku sebelum hujan, maksudnya sedia payung sebelum hujan.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: bertanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita hujan juga bisa marah.
1: Iyo Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang dicekik dari katomi, sengrama dari lingkungan, terus dong buang sampah tak ruang, lalu dong tabang pohon sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor, begitu Ade.

Pro FM teman terbaik kamu buat penggemar Big Bang. Jadi Big Bang ini weban generasi 2000-an awal lah teman Pro 2 ya. Mungkin kita juga masih kecil-kecil. Nah ini weban asal Korea Selatan Big Bang tengah persiapkan lagu baru sebagai grup dengan formasi lengkap. Ya, diikuti dari Sompi pada Selasa. Grup ini juga telah menjadwalkan syuting untuk perilisan mendatang selama minggu ketiga bulan Juli. Para anggota grup juga dilaporkan telah mengkoordinasikan jalur jauh-jauh hari dan akan melakukan syuting video musik bersama dengan konten promosi. Lagu yang tengah digarap ini sekaligus menjadi penanda kembali Big Bang setelah 4 tahun merilis Still Life yang diluncurkan pada April 2022. Perilisan ini juga diproyeksikan akan dilakukan menjelang turunnya Big Bang mendatang dalam 9 tahun sejak 2017.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi, di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

teman perlu grup band skatepunk asal Jakarta Mensiner kembali ke panggung musik lewat single anyar berjudul Kembali setelah vakum 3 tahun. Teman Pro 2 dalam siaran persen diterima bahwa lagu yang dirilis 2 Juli kemarin didengarkan lebih dari 3.000 pendengar hanya dalam waktu 36 jam sejak peluncuran di berbagai platform digital. Single ini merepresentasikan perjalanan emosional band yang sempat terhenti

Taman Roa 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: the big army.
1: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
2: Baik teman-teman, kita update informasi paling baru hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama teman-teman. Kalau warga di kawasan Paso Larier, Kecamatan Bagolang, Kota Ambon, keluhkan pemadam listrik pada hari Selasa 2006 yang berlangsung sejak sore hingga malam hari. Pemadaman tersebut disampaikan oleh PLN sebagai bagian dari jadwal perawatan dan penggantian kabel jaringan utama guna meningkatkan kendala pasokan listrik. Berdasarkan keterangan yang disampaikan warga, aliran listrik mulai terputus sekitar pukul 16 dan belum pulih sepenuhnya hingga pukul 19.30. Meskipun PLN telah menginformasikan jalur kegiatan melalui pengumuman singkat, banyak warga yang merasa belum cukup mendapat pemberitahuan yang jelas dan terperinci.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Informasi lainnya, pesawat kargo Kado Airways yang hilang dalam penerbangan menuju Karachi ternyata memiliki rekam jejak sebagai pesawat penumpang. Mengutip dari Flight Radar 24, pesawat itu pernah dioperasikan oleh Garuda Indonesia. Pesawat Boeing 737-400 dengan registrasi APBOI itu pertama kali mengudara sebagai pesawat penumpang milik Aeroflot pada 1999. Pada 2004, pesawat tersebut bergabung dengan Armada Garuda Indonesia sebelum dikonversi menjadi pesawat kargo pada 2012.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Informasi terakhir, Kogauf memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pada hari Selasa. Kemenangan itu mengantarkan Kogauf ke 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Informasi lainnya bisa kamu akses laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Prude FM teman-teman, kamu ada Andin dengan Naksir. Ini salah satu lagu di album terbarunya Andin yang aku lumayan apa ya, merasa enak di kuping teman Prude 2. Kayak beda sama lagu-lagu Andin yang lain. Oke, teman Prude 2. Kota Ambon udah berapa hari ya? 3 hari atau 4 hari ini hujan terus teman Prude 2. Nggak mungkin kalau kita sudah dikasih warning kayak hujan terus begini, harusnya kita waspada ya. Jadi buat teman-teman yang tinggal daerah perbukitan, kemudian daerah mana lagi, daerah dekat bantaran sungai misalnya ya. Kalau di Ambon sini ada kali ya, karena sungai kan agak lebar. Kalau yang kecil-kecil kali mungkin bisa lebih waspada aja. Kalau misalkan ketinggian air udah naik, mungkin lebih waspada ya, amankan barang-barang berharga, kemudian juga colokan-colokan listrik ya, itu juga mesti diwaspada karena takutnya ada korsleting ya. Kalau ada korsleting kan bisa apa ya, bisa membuat kepanikan juga teman Pro 2 ya. Tapi kemudian jangan, dan paling penting apa lagi kalau musimnya begini ya, sedia payung lah, kemudian jas hujan juga di jok atau dimanapun, apalagi pengendara motor. Kemudian jalan licin, biasanya kalau hujan begini beberapa jalan itu banyak genangan air dan juga agak licin teman Pro 2 ya. Dan juga beberapa aspal tuh apa, jadi rusak karena biasanya tuh, setahu aku ya, ataupun kalian juga tahu nih teman, biasanya tuh kalau aspal kena air itu pasti bakalan rusak teman berdua, apalagi aspalnya airnya terus menerus ya, karena aspal itu kalah dari air. Oke, nanti aku masih update beberapa kabar menarik. Kita hadirkan dulu satu lagu yang kayaknya dari tahun lalu sampai sekarang orang masih senang denger nih. Ini lagu yang sempat viral juga, lagi banyak orang suka waktu itu ya, ada Alex Wong dengan Ordinary.

0: bahaya banjir saat musim hujan.
1: Ingat selalu membuang sampah pada tempatnya.
0: Kemudian, membuat saluran air yang baik dan memperbanyak lahan penyerapan air.
1: Serta tidak membangun perumahan di tepi sungai dan reboisasi tanaman khususnya yang dapat menyerap air.
0: Selanjutnya, buat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik dan tidak menebang pohon di hutan secara liar.

Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan kamu sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Tidak hanya pulsa yang harus dihemat teman, air juga dong. Menutup keran dengan baik berarti menghemat jutaan liter air di dunia ini.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu, simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan,

Perdu FM teman terbaik kamu, ada Inji Kafarlo dengan relakan teman Perdu. Aku buka sosial media semuanya masih FYP itu soal bola, soal Cristiano Ronaldo yang kemarin pulang, soal Mesir, soal FIFA, soal Argentina. Teman Perdu banyak yang berargumen di sosial media teman Perdu. Menurut kamu apakah pertandingan Mesir melawan Argentina adalah sebuah kontroversi teman Pro 2? Boleh ya, aku minta komentar kamu dong. Boleh di WhatsApp kita di 08 13 56 24 5884, atau DM ke Instagram kita. Menurut kamu apakah pertandingan ini kontroversi atau tidak teman Pro 2? Ya nanti aku masih bakal hadirkan beberapa kabar menarik masih dari dunia olahraga juga buat kamu ya, dari bola terutama, atau dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: kepada setan senyawa dan candu.
1: Action, yo!

0: kurang real.
1: Mensrea di situ ya. Kalau menurut keyakinan saya

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Player 2 FM, teman terbaik kamu ada for face dengan Serana teman perdana. Ini FIFA membuka penyelidikan terkait dengan dugaan aksi rasial yang melibatkan kreator konten sekaligus streamer asal Amerika Serikat Isus Speed, ya. Saat partai timnas Argentina melawan Tanjung Verde dalam babak 32 besar Piala Dunia. Insiden tersebut terjadi di Miami Stadium pada 3 Juli lalu. Kasus itu mencuat setelah beredar rekaman secara langsung dari kanal YouTube milik Isospeed yang perlihatkan ia terlibat adu mulut dengan seorang supporter Argentina di tribun stadion. Laporan di Atletik dalam video tersebut, influencer berusia 24 tahun itu terlihat mengenakan jersey Tanjung Verde. Isospeed yang memiliki lebih dari 56 juta pelanggan di YouTube dan lebih dari 53 juta pengikut di TikTok memang beberapa kali melakukan siaran langsung dari berbagai pertandingan sepanjang Piala Dunia 2026.

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya, udah beli di aku.
0: Tapi, harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi, kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

0: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis. Skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi kulitmu.

dan juga Mustafa Ziko, teman Produa. Ya, tim berjuluk Depa Raus itu sebenarnya bisa membuat gol kedua lebih cepat lewat Mustafa Ziko pada menit ke-58, tapi wasit Francois Letessier membatalkan setelah mengecek VAR, teman Produa. Sementara itu, insiden yang berlangsung di pojok kanan lini pertahanan Mesir ini dia merugikan Muhammad Salah dan kawan-kawan. Mengapa demikian, teman Produa? Graham Scott dalam analisinya di Athletic mengatakan bahwa keputusan untuk menelur gol timnas Messi adalah keputusan yang keliru. Duel Atia dengan Lisandro Martinez dan proses terciptanya gol Mustafa Ziko pada menit ke-67 merupakan kontak yang wajar dalam permainan dan seharusnya diperlakukan sebagai bagian dari pertandingan, bukan dianggap sebuah pelanggaran. Selain itu, insiden tersebut juga hampir 100% yard dari gawang timnas Argentina, sehingga para pemain Argentina memiliki cukup waktu untuk kesempatan kembali mengatur posisi serta bertahan. Banyak orang sudah berkomentar ya, sekelas mantan pelatih juga, mantan wasit juga, teman Perlua. Seru ya drama hari ini antara Mesir dan Argentina. Apalagi di sosial media, lebih seru lagi, teman Perlua.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Fungsi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Baik teman, berdua dapat direbon dengan punah bila terakhir jumpa kamu bareng aku pamit, ya kan? Masih hujan kah di luar? Masih sedikit, oke. Buat kamu yang kegiatannya terhenti karena hujan, jangan banyak mengeluh teman berdua. Ada hal yang lebih kamu, ada hal lain yang lebih harus kamu keluhkan daripada mengeluhkan hujan, ya kan? Contohnya. Kebetulan udah ada Vini nih teman perdua, aku ngobrol sama Vini ya, tapi Vini gak pakai mic teman perdua ya. Intinya jangan mengeluh, ya kan? Ada hal besar yang lebih harus kamu keluhkan daripada sekedar hujan doang, ya kan? Oke, aku pamit teman perdua. Selamat sore dan bye-bye.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk. Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional.

kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat, yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu baik positif dan negatif. Oke, teman-teman, kedua,

teman-teman. Istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

FM teman terbaik kamu, teman periode 2, kembali lagi bersama aku Vini di sini ya teman. Dan pastinya tetap update informasi buat kamu ya, dengan berbagai informasi yang pastinya update dan lagu-lagu yang sekiranya menghibur kamu di hujan yang penuh dengan kedinginan ini ya teman periode 2. Kalau buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati aja. Semoga tetap sampai dengan selamat di tempat tujuan. Aku tetap update informasi di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2 saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Pro2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Ya Allah Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat,

0: membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brillianter. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke. Brillianter itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar. Gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kata.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

0: Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia. Kawasan tersebut dinilai berpotensi memperkuat pasar keuangan domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK juga mengatakan pembentukan PFII menjadi langkah strategis memperkuat sektor keuangan nasional. PFII ini melihat sebagai upaya untuk mengembangkan dan memperkuat sektor keuangan nasional, juga posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan internasional. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Menteri Kebudayaan juga memastikan pembangunan bangunan baru di kawasan kompleks Istana Kepresidenan tidak melanggar aturan pemerintah pelestarian cagar budaya. Menurutnya, bangunan tersebut berdiri di area yang bukan merupakan objek cagar budaya, sehingga tidak mengubah nilai historis kawasan istana. Menurutnya, persoalan akan muncul apabila bangunan yang telah berstatus cagar budaya dibongkar atau diubah tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan, regulasi mengenai perlindungan cagar budaya telah mengatur secara jelas hal tersebut. Dan informasi terakhir kita, Teman Pro 2, layanan streaming musik semakin menjadi pilihan utama masyarakat untuk menikmati lagu di era digital. Pertumbuhan industri musik turut didorong peningkatan pendapatan dari layanan streaming. Spotify masih memimpin sebagai platform streaming musik dengan jumlah pelanggan terbesar di dunia. Sejumlah platform lain termasuk Tencent Music juga mencatat basis pengguna yang terus bertambah. Mengutip dari berbagai sumber, berikut berbagai platform streaming musik terpopuler berdasarkan jumlah rata-rata penggunanya. Di antaranya ada Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, Tencent Music, SoundCloud, Teman Pro 2. Dan informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

teman. Istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Produa Ruang Obrolan Komunitas. Ada komunitas apa yang bakal aku spill buat kamu semua ya. Setelah satu ini aja, ikro aja bakal kita dengar dulu dari Raim Lauti.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

beberapa bidangnya, diantaranya ada Sanggar Tari Suryo ya, Sumirat. Ini fokus pada pelestarian tari tradisional. Kemudian juga ada komunitas Salihara yang menggelar pertunjukan teater, musik, sastra, dan seni rupa. Ada juga Indonesia Dance Festival sebagai wadah bagi penari dan koreografer Indonesia maupun internasional. Selanjutnya ada Forum Film Dokumenter. Ini fokusnya untuk mengembangkan perfilman dokumenter melalui pelatihan dan juga festival. Next ada Rumah Musik Hari Rusli. Ini mengembangkan kreativitas musik dan seni pertunjukan. Nextnya lagi ada Komunitas Historia Indonesia. Ini aktif juga nih teman, mengadakan tur sejarah, diskusi dan juga edukasi budaya. Sedangkan untuk Komunitas Lima Gunung, mengembangkan seni tradisi dan juga budaya lokal, serta ada Indonesia Sketchers ya, yang mewadahi seniman sketsa untuk menggambar langsung.

0: Awas api api api.
1: Jangan kamu diam dah.
0: Ya, salam mencet.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib, air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tak berasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Ya teman Pro 2, di cerita penutup hari kali ini aku pengen banget nih ngebahas soal fenomena healing dan makna sebenarnya. Di kalangan Gen Z, istilah healing sering digunakan untuk menggambarkan kegiatan liburan, nongkrong, atau sekedar melepas penat. Namun, apakah healing harus selalu identik dengan jalan-jalan atau mengeluarkan banyak uang? Atau justru healing merupakan proses pemulihan kondisi fisik, mental, dan emosional dengan cara yang sehat? Nanti bakal kita bahas teman Pro 2 di cerita penutup hari ya. Apa arti healing yang sebenarnya, kemudian kira-kira liburan itu selalu menjadi solusi mengatasi stres, lagi stres gak sih, dan bagaimana sih perbedaan healing, self care dan refreshing, serta bagaimana melakukan healing tanpa menguras kantong, itu yang penting ya. Kamu gimana?

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatungin tau-katung pendasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katung hafal-hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai kekeadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju. Karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sih bakal tak pijai.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: yang sebenarnya secara umum itu berarti proses pemulihan ya, baik secara fisik, mental maupun emosional. Dalam konteks kesehatan mental, healing bukan sekedar jalan-jalan atau hiburan, tapi proses mengembalikan keseimbangan diri setelah mengalami stres, tekanan atau pengalaman yang menguras emosi. Proses ini pastinya bisa dilakukan melalui istirahat, refleksi diri, menjalani hobi, berolahraga, bermeditasi, hingga berkonsultasi dengan psikolog bila diperlukan. Nah teman, ada juga beberapa faktor yang membuat istilah ini populer. Di antaranya, Gen Z lebih terbuka membicarakan kesehatan mental dibanding generasi sebelumnya. Media sosial juga membuat istilah healing sering muncul dalam konten perjalanan, gaya hidup dan juga self-improvement. Tingginya tekanan dan pendidikan, pekerjaan, media sosial, dan juga tuntutan hidup membuat banyak anak muda merasa membutuhkan waktu untuk mengisi ulang energi. Sayangnya, makna healing terkadang bergeser menjadi sekedar tren atau identik dengan liburan mewah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

0: Jerman Pro 2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Check. Ini dia Music Live Check. Selamat malam teman berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bersama sama kita berdua. Tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Check.
0: Ini di pertengahan minggu nih. Betul. Hari Rabu teman berdua. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Sebuah band.
0: Benar.
1: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca Indra keberapa nih? Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira, ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benar juga.
1: 5 sih,
0: harusnya. Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kayak kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp yang berdua FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Ya, yes, sama Pro 2, balik lagi di MLC.
1: Yuk, live chat, masih bareng sama Edi dan juga Davi di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang.
1: Betul, ya? Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Salto
1: Panjang. Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yel ada?
2: Ada sih, tapi ada gerakan yang
0: boleh, boleh. Ayo, 3, 2, 1. Sayang sekali belum bikin ya sama Bro 2 ya.
1: Bener.
0: Gimana kabarnya Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Absen dulu, kita kenalan dulu gitu ya satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
3: Nama saya Faris. Saya ini ya, tumpah suara
0: vokal. Faris okay. Vokal, oke okay, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass, oke okay.
1: Main drum.
0: Okay.
5: Saya Uti main keyboard.
0: Oke. Okay.
6: Saya Nayang main gitar.
0: Oke. Okay. Okay, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca itu gimana awalnya? Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi
0: pancang.
1: Simpel itu ya. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan?
0: Cetuskan gitu.
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Teman lama. Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke. Okay.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang. Cuma kali ini. Karena kita ya udahlah gitu udah lama kenal dulu sekalian aja maju jadi kita ke depan
0: jadi bikin band
3: ya selain tuntutan finansialnya
1: sih. Oh, wow. Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak
1: ya. Benar.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
3: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
1: Oke, terus
3: kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah kita
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama.
0: Oh gitu. Kerja di bidang musik juga atau?
3: Di bidang kreatif sih.
0: Oh di bidang kreatif?
3: Di bidang kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Film ya musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
0: Oke.
3: Kita promotor.
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
7: Boleh.
0: Jokser gitu ya. Oke. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Akhirnya klik bikin sebuah band.
3: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
8: Scoring itu adegan.
0: Oke.
8: Adegan film.
0: Oh.
3: Ya bisa seperti itu sih.
0: Oke.
3: Lebih mudah lah ya.
1: Bukannya begitu. Untuk orang awam ya.
0: Iya. Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
1: Saya mau.
0: Awalnya gini ya.
1: Coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtrack itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih.
0: Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
7: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
7: Terutama vokalis Sonok Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
3: Oke. Okay.
7: Develop itu skripnya.
0: Berarti
3: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
3: Wow. Ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya ya.
7: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Son of Panca atau kebentuk dulu nih Son of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film ini dibuat,
1: tapi
3: belum dinamai
0: Son of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Son of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mengungkap isu.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya. Cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Bandung.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya.
1: Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus. Ari daging? Tambahin lagi,
3: Kita enggak sebapak-bapak ini.
4: Kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
4: Iya.
0: Apa tuh? Gong ya. Ada jauh ya.
1: Oke.
2: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya.
1: Rancia tuh begini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya. Album perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget.
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
2: Iya. Pastilah.
0: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
5: Dua bulan.
0: Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
3: Iya. Menang Untuk Kalah. Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
0: Bener tuh.
3: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Tergantung dari kita dan filmmakernya.
1: Gimana?
3: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script filmnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Iya,
3: bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Haris.
1: Oh, liriknya. Oke. Okay.
3: Semua tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
1: 11.
0: Nice, 11.
6: Hmm. 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke. Okay.
3: 9 lagu.
0: Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa?
3: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
3: Padahal sebenarnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Ya. Yeah.
3: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru ada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke.
3: Okay. Cari pintu selamat, kiamat yang kudapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau kemarin 77 tuh. Mm-hmm. Akhirnya check out juga gitu.
3: Ya benar.
0: Yang penting padahal.
1: Ya
0: susah tuh.
1: Yang penting-penting gitu ya.
0: Manusiawi ya.
3: Justru karena itu manusiawi banget kita berusaha ngingetin.
1: Nah, iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
6: Puasa ya.
1: Bener sih.
3: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
3: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
3: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
3: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
3: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
0: Yeah.
3: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, mulai skala prioritas dulu.
0: Yeah,
3: kita bisa nyusun itu, insyaallah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya teman berdua ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa lah ya.
1: Gue yakin lo bisa dapet.
0: Thank you. Thank you. Oke, lagu kedua Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
3: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Roro Haji Romain Awang.
0: Ya, benar.
3: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
3: kita memaknainya gini. Seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya.
3: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih.
0: Benar
3: perjudian. Praktik perjudian sudah masif gitu. Dan sampai hari ini berkembang terus. Bertransformasi ke digital ya, judi online gitu. Sehingga kita enggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
0: Iya
3: gitu,
0: sih.
3: Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan menjudi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana?
3: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan itu? Judi?
0: Gak bisa sih itu udah on top of mind banget.
3: Iya,
0: lagu
3: iya,
0: yang iya. Apa namanya untuk melarang judi gitu ya? Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyi ulang gitu?
3: Wah.
0: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi.
3: Oke. Enggak gitu, yang pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih, sampai hari ini tuh masih ngerasa yang, wah Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah.
3: Dikasih izin untuk, apa namanya, memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya, jadi sebenarnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak penampakan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya,
3: kita
0: jadi biasa
1: aja. Biasa aja.
0: Cool aja,
1: cool aja.
0: Santai. Tapi jangan terlalu. Ini jadi cool. Ntar jadi cool.
3: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh, boleh.
6: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada oh ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mengajak apalah bahasa edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Son of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
3: resah
6: gitu, resah. Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
6: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
0: Iya.
6: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
6: Kita bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Iya.
6: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
6: masih ada enggak? Bareng-bareng nih kita ini.
0: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari kita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam, jangan judi misalnya, apa segala macam.
1: Benar-benar.
0: Iya, nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Ini versinya dari sama Panca.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
3: Sorry, saya kafenya.
0: Oke,
1: langsung aja kita dengerin lu Son of Panca.
0: Let's go.
1: Rudi Nugraha dengan Judy.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat nomor 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia. Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Iya. Ini keren sih.
1: Oke. Ini bikin berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
1: Enggak juga. Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih. Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya,
4: benar. Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Kesini naik Harley semua kan?
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
3: Gue lagi gak pengen bicara.
0: Tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Pakai kacamata sih.
1: Devira Anissa.
0: Oke.
1: Okay. Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Okay. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Faki. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih langsung.
1: Langsung deal. Nggak boleh diskon.
3: Ya pay later boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Iya, kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin
1: jenis soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Oke. Alright. Selanjutnya
1: ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh. Tadi siapa Roh?
0: Rohayadi. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsAppnya ya.
0: Hai, aku Zli. Mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu? Dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Oke.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Okay. Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
3: Benar. Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih.

0: kalah telak. Kenapa calon
1: lelah hati?
0: Iya. Memang kalau lelah hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi enggak ada pengulangan. Jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
2: Oke. Okay.
0: Karena ada lirik yang ayo,
1: siang.
0: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
1: Oh, siang.
0: Ku harap menang, ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
1: Ya.
0: Kayak gitu.
1: Siang.
0: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
1: Oh, siang.
0: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
2: Ya. Dekat sekali ya.
0: Iya,
2: hari-hari lagi.
0: Betul.
2: Oke,
0: okay,
2: oke.
0: Okay. Ada ini juga apa?
3: Sentilan itu.
0: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
3: lambang
0: gitu. Iya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu. Itu memang caur.
1: Caur banget sih benar-benar.
3: Bukan lambang petir berwarna merah ya.
1: Bukan.
2: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
0: teman-teman. Iya. Jadi, kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Waduh. Nyari-nyari petir.
2: Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
0: Boleh.
2: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
0: Yes.
2: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang ya?
0: Yes.
2: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di-request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
2: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya?
0: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya.
2: Oh, saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padu saya edit ya. Oke, kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
2: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca, Sound of Panca, Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
2: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC.
1: Music Live Channel dan masih barengan sama Sound of Banjar.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan itu Mampro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
1: Sound of Banjar.
0: Sound of Banjar. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
2: Enggak usah.
0: Enggak usah, ya?
2: Usah, takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan pastinya thank you so much. Kalau baca.
2: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin. Repotin banget gitu kan. Jangan. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: Live session.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman berdua. Terima kasih.
1: Teman berdua sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Banja. Okay. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu lebih Sound of Banja di ODSP. Di MV-nya udah ada kah? Atau akan menyusul?
2: Kabar, video liriknya nyicil.
0: Video lirik ya.
2: Nyicil tadi.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya
2: yang benar. Benar banget.
0: Di apa tadi bulan apa?
2: Agustus.
3: Yes. Di nobar ya nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Banja.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album.

0: Jerman Produa, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antara

kita masih ngobrol soal soal healing dan apa sih makna sebenarnya ya teman berdua. Tiba-tiba muncul juga pertanyaan, apakah liburan itu selalu menjadi solusi mengatasi stres? Tidak selalu ya, karena liburan juga memang bisa membantu mengurangi stres sementara, karena memberikan suasana baru dan juga waktu untuk istirahat. Namun jika sumber stres berasal dari masalah yang belum diselesaikan, efeknya biasanya hanya sementara. Setelah kembali ke rutinitas, stres bisa muncul lagi. Healing yang efektif adalah membantu seseorang mengelola akar penyebab stres. Misalnya nih, dengan memperbaiki pola hidup, mengatur waktu, membangun dukungan sosial, atau mencari bantuan profesional jika diperlukan. Jadi refreshing membuat pikiran lebih segar ya. Self-care itu menjaga kesehatan secara konsisten. Kalau healing udah pasti proses pemulihan yang lebih mendalam ketika seseorang mengalami tekanan emosional atau mental.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicha. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung ini tahu katung dasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun juga semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, kata pembangsa ini sembakal tak pijar.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Teman Produa, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan
1: teman terbaik kamu.

0: Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.
1: Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pengpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang. Tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu. Tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sih

Teman Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Eh, kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Apa sih?
1: Beta tahu ale pun maksud ni. Pasti punya bumi dan batu bara tu.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Cerapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan, yang akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya hei, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Eh, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sayang?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Teman Pro2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu.

Selamat pagi teman perdua di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Aduba kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini 9 Juli 2026 frekuensi 98.4 MHz. Teman perdua, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar.

0: Itai, masih sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iya, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah, jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iya, sebicara batu Lai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Teman, jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan kamu sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Tidak hanya pulsa yang harus dihemat, teman, air juga dong. Menutup keran dengan baik berarti menghemat jutaan liter air di dunia ini.

0: Baik teman perlu kita update informasi paling baru pagi hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Ambon, dalam upaya mendukung pelestarian lingkungan sekaligus pemulihan kawasan pesisir, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan menggelar aksi penanaman ribuan bibit mangrove wilayah pesisir Teluk Ambon. Kegiatannya digelar pada hari Senin kemarin, tersebut merupakan kolaborasi antara DPD, PDIP Maluku, DPC, PDIP Kota Ambon, dan PAC Baguala, serta Teluk Ambon. Dan aksi penanaman 1.000 anakan mangrove melibatkan kader partai dan masyarakat setempat.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, pemerintah menyusun rencana Indeks Ekonomi Kreatif 2026-2045 sebagai strategi pembangunan ekraf melalui penguatan ekosistem inklusif berbasis kekayaan intelektual. Tujuannya yaitu untuk memperkuat talenta, daya saing usaha, dan menjadikan daerah sebagai pusat pertumbuhan. Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah mengatakan Presiden Prabowo Subianto menetapkan peraturan Presiden nomor 37 tahun 2006. Dan Rindekraf 2006-2045 ini merupakan arahan pembangunan dan kebijakan jangka menengah dan panjang khususnya dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif nasional.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, pelatih timnas Mesir Hossam Hassan menjadi sorotan setelah terlibat insiden dengan sejumlah pendukung Argentina. Kontroversi Hossam Hassan dengan pendukung Argentina terjadi usai laga babak 16 besar Piala Dunia di Stadion Mercedes-Benz Atlanta. Reaksi emosional Hossam Hassan menjadi terlihat juga diprovokasi pendukung Argentina dengan mengibarkan bendera Israel. Dalam pertandingan itu, Mesir harus mengakhiri langkahnya di babak 16 besar setelah kalah dramatis 2-3 dari Argentina. Informasi lainnya bisa kamu akses laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Mengubah pola hidup menjadi lebih sehat merupakan cara menjaga kesehatan tubuh yang disarankan. Beberapa pola hidup sehat yang dapat kita jalani yaitu konsumsi makanan sehat, olahraga secara rutin, jaga berat badan ideal, dan yang tak kalah penting juga berhenti merokok dan minum.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Baik teman berdua, kita bakal update beberapa kabar menarik pagi hari ini datang dari Leodra, di mana penyanyi Leodra mengaku menghadapi tantangan saat dipercaya membawakan soundtrack live action Moana yang bertajuk Sepanjang Jalan yang dinyanyikan bagian rap teman berdua. Wah, dalam soundtrack lagu Sepanjang Jalan Leodra berkolaborasi bersama Amora Lemos dan juga Silent Open Up ya. Lagu Leodra menyatakan bahwa lagu Sepanjang Jalan ini mestinya emang upbeat, penuh semangat. Menurut dia lebih menyanyikan, terlebih menyanyikan bagian rap untuk lagu tersebut dalam penampilan langsung nilai jauh lebih menantang dibandingkan rekaman teman Pro 2. Leodra sebelumnya sudah pernah membawakan soundtrack versi bahasa Indonesia dari Moana 2, namun kali ini mengaku senang sekali dipercaya mengisi untuk film live actionnya dengan berkolaborasi bersama Amora Lemos dan juga Silent Open Up. Dan soundtrack lagu ini dibawakan merupakan versi Indonesia dari lagu original Along the Way yang menjadi bagian dari soundtrack film live action Moana secara internasional. Keren sih teman.

0: bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengisi berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nah, kita update informasi lain lagi. Saudara Karen Johar mengapresiasi penyebutan lagu tema film yang disutradarinya Kuch Kuch Hotai dalam pidato Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta. Nah, Karen Johar menulis bagaimana lagu Kuch Kuch Hotai di Jakarta membuatnya merasa gembira dan terhormat dalam unggahan Instagram milik Karen Johar. Karena memang Narendra Modi sedang berkunjung ke Indonesia, teman pro 2. Popularitas lagu Kuch Kuch Hotai kembali dibicarakan saat PM India berkunjung ke Istana Merdeka Jakarta pada Juli ini. Padahal filmnya terdiri sejak tahun 98, film yang dibintangi oleh Rani, Kajol, dan Shah Rukh Khan ini serta Salman Khan merupakan debut penyutradaraan untuk Karen Johar. Dalam penyebutan itu, lagu-lagu, dialog, dan karakter dari film diharapkan terus menjadi ikon budaya India di seluruh dunia serta tetap menjadi salah satu drama romantis paling populer, bahkan hingga beberapa dekade setelah dirilis untuk India. Luar biasa.

memperdua Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ah, no, I remember. No, goodbye.

0: Perdu FM teman terbaik kamu, ada Sal Priyadi dengan ada doa. Ada titik-titik di ujung doa teman Perdu, satu lagu ya. Kalau menurut aku tuh keren banget secara konsepnya, lagunya dan segalanya teman Perdu. Aku masih menemani kamu pagi hari ini teman Perdu. Masih ada yang ngomongin bola kah? Tapi hari ini gak ada pertandingan bola teman Perdu ya. Orang tuh masih banyak kalau kita lihat di jalan, di tukang ojek, ya kan, di mall. Orang-orang semuanya pakai baju bola teman Perdu ya. Dan masih membicarakan pertandingan antara Mesir dan juga Argentina. Menurut banyak orang itu kontroversi teman Perdu, tapi tidak buat mungkin pendukung ini ya, pendukung Argentina. Ya sasa aja sih teman Perdu, semua orang bisa berpendapat ya. Tapi di sosial media itu rame banget. Kalian boleh berkomentar teman Perdu, perbedaan itu wajar, tapi jangan saling menghujat ya, kurang bagus. Aku lihat di salah satu postingan tuh bakal ada yang saling mengumpat pakai kata-kata kotor teman Perdu. Gak itu aja sih teman Perdu, karena ada beberapa tuh yang aku lihat tuh influencer. Ya aku lihat di salah satu postingan di Kota Ambon ya, influencer ya inilah. Tapi dia menghujat menggunakan kata kotor. Ya gak boleh teman Perdu, boleh berbeda, menyatakan pendapat, tapi dengan sopan teman Perdu. Itu intinya. Agar Sal Priyadi tadi, nanti aku bakal hadirkan beberapa kabar benar buat kamu Armada semalam ya. Tetap dengarkan Perdu FM.
1: Jadi ini apa?
2: Ya udah kok, jadi kayak sama Mat.
1: Masih? Ini kok gini?
2: Sama lo. Nih.
1: Mai ini. Mai. Sorry. Dia apa?

0: 이 나팔님의 씨.
1: 나팔님의 분노.
0: 와.
2: 네.
1: 나팔이 씨.
0: 자우. 니 분노 마이.
1: 마이.
0: 분노 마이.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati

Tapi hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Nah, kita ke informasi lainnya. Kalau kita merasa bahwa AI bisa jadi aktor, nah ini dia teman perduan. Nah, Tilly Norwood, karakter visual berbasis AI generatif, akan dibuat sebagai tokoh utama dalam film layar lebar untuk layar lebar bertajuk Miss Ealing. Hal itu turut menandai debut aktor AI dalam sejarah film layar lebar. Wah, apakah ini bisa menggantikan manusia? Aktor bakal nanti kehilangan pekerjaan nih teman perdua. Kehadiran entitas AI ini telah menjadi salah satu isu sensitif di Hollywood dan industri film secara luas, bahkan mendorong sejumlah nama besar industri tersebut untuk menyuarakan penolakan terhadap Norwood maupun penggunaan kecerdasan buatan dalam perfilman. Nah, Tilly Norwood merupakan aktor AI yang diproduksi oleh Particle 6, perusahaan teknologi sekaligus studio produksi kreatif yang berasal dari London, Inggris. Ia digambarkan sebagai perempuan dengan bentuk tubuh ideal dan wajah yang tegas. Dalam proses produksi, Tilly Norwood, CEO Particle 6, Elin van der Velden, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melatih ulang dan meningkatkan keterampilan tim internal yang beranggotakan lebih dari 30 orang. Sementara itu, film ini sendiri digambarkan sebagai produksi hybrid yang mempertemukan para kreator film dengan para spesialis AI yang memiliki keahlian dalam pelatihan kecerdasan buatan. Wah, aku sih penasaran ya. Aku bukan yang menolak film ini, teman perdua, film yang dimainkan AI, tapi kayak penasaran. Apakah senatural manusia? Karena kita tahu bahwa AI, ya si AI-nya AI ya kan, ya memang robot, teman perdua, enggak senatural manusia. Oke, nanti kita akan bakal update informasi lagi.

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

seru layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Prodo FM, teman terbaik kamu ada di Lestari dengan Perahu Kertas, teman Prodo. By the way, karya-karya Lestari katanya banyak yang nantinya ya akan tayang di Netflix, teman Prodo. Dan memang lagi diproduksi. Yes, itu sih sekedar informasi ya. Tapi by the way, saya mau ajak kamu ke sosial media kita dulu, teman Prodo, ke Instagram atau ke WhatsApp kita di 0813-5624-5884, teman Prodo. Mungkin kamu atau aku juga, teman Prodo ya, kalau bangun pagi itu biasanya adom scrolling. Jadi adom scrolling itu lihat sosial media dulu ya kan, baru buka mata bangun pagi melakukan hal itu. Nah, ataukah kamu, teman Prodo, ternyata ini merupakan salah satu kebiasaan sehari-hari kita yang tanpa sadar bikin otak kita tuh overload atau banyak muatannya atau banyak konsumsi informasinya, teman Prodo. Nah, ini kalau dibiarkan, teman Prodo, ini katanya bisa mengalami burnout ya. Dan ibaratkan mata baru saja melek, nyawa belum kekumpul, bahkan belum sempat minum air putih atau ngobrol sama diri sendiri, tapi tangan udah refleks buka handphone, teman Prodo. Hal ini dapat membuat otak kita mengalami burnout karena saat baru bangun tidur, otak kita akan sangat gampang menyerap informasi. Jadi begitu kamu langsung membuka sosmed, berarti kamu memaksa otak kamu untuk menyerap ratusan informasi acak secara cepat, mulai dari gosip artis, promo belanja, konten affiliate, sampai ke pencapaian orang lain, teman Prodo. Nah, dengan begitu informasi-informasi tersebut masuk ke otak kamu tanpa disaring. Akibatnya kamu memulai hari dengan kecemasan atau anxiety, buat yang gampang kesenggol dan rasa lelah bahkan sebelum kerja dimulai. Apalagi kamu mengkonsumsi berita-berita yang negatif misalnya ya, yang kayak ada kerusuhan atau ada war apa gitu ya kan. Nah, aku mau nanya ke kamu di sosial media kita, teman Prodo, apa kamu sering drop scrolling atau pegang HP saat bangun tidur, teman Prodo? Silakan vote aja di Instagram kita, Prodoamu doanya angka, atau kamu boleh kasih komentar di WhatsApp kita 0813-5624-5884 sampai nanti di jam 10 pagi. Kita dengarkan Prodo FM, teman terbaik.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Perlu FM teman terbaik kamu, kita update informasi lain sambil menunggu kamu masuk ke sosial media kita teman Pro 2. Nah ini kantor otoritas jasa keuangan TJK Provinsi Maluku terus berupaya memperluas akses keuangan masyarakat di wilayah Provinsi Maluku melalui kolaborasi bersama tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Sebagai bagian dari agenda tahunan TPAKD telah diselenggarakan rapat koordinasi daerah dan rapat pleno TPAKD di Provinsi Maluku di ruang serbaguna lantai 5 kantor OJK Provinsi Maluku. Selasa kemarin teman perduan yang kegiatan dihadiri oleh seluruh ketua TPAKD Kabupaten Kota Maluku. Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam mendorong akselerasi inklusi keuangan di daerah, OJK telah menyusun proyeksi target indeks akses keuangan daerah atau IKD sebagai gambaran terstruktur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat berdasarkan dimensi penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman layanan keuangan. Digital dan

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

0: Eh, kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, eh tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi.
0: Eh bukan ya, ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
0: Iya, jadi dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya, kalau panas langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya, bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Perdua FM teman terbaik kamu, ada kehilangan for day teman Perdua. Aku masih menunggu kamu di sosial media kita. Kita ngebahas tentang doom scrolling, di mana kegiatan yang bisa kita lakukan ya, mau siang mau malam. Tapi apakah kamu sering melakukannya ketika bangun tidur? Harusnya kalau ketika bangun tidur itu kan harus berdoa ya teman Perdua ya. Mungkin baik diantar kita yang langsung doom scrolling, lihat video terbaru atau cek notifikasi atau WA baru, atau mungkin notif apa yang kamu tunggu teman Perdua. Nah sebenarnya kebiasaan ini, tadi aku sempat jelasin ya, bahwa kebiasaan ini bisa membuat kita otaknya itu overload teman Perdua, atau otak kita bisa menampung banyak hal yang sebenarnya gak penting-penting amat ya. Kayak misalnya kita dapat informasi baru atau sesuatu yang baru yang akhirnya kita tampung, melakukan hal itu terus, pada akhirnya overload memori kita di kepala teman Perdua. Oke, apakah kamu sering melakukan hal yang sama? Boleh, kamu boleh bergabung di Instagram kita. Jangan lupa di DM ya teman Perdua, jangan lupa di follow juga. Atau kamu boleh WhatsApp di 0813-5624-5884 ya. Aku masih menunggu kamu setelah ini. Tapi ngarep kita di 9844 teman terbaik kamu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Perudu FM itu terbaik kamu ada Fikuti dengan bernaung. Nah teman Perudu, selain dorm scrolling, ternyata beberapa kegiatan yang kita lakukan itu bisa bikin overload otak teman Perudu ya. Selain baru bangetin langsung dorm scrolling teman Perudu. Nah ini aku kutip dari stellarwoman.id di akun Instagram mereka teman Perudu. Nah multi screening juga termasuk hal yang biasa kita lakukan, tapi ini bisa bikin overload kepala teman Perudu ya. Karena kebiasaan ketika kamu menonton film di TV atau laptop, tapi tanganmu tetap scrolling handphone ataupun sekali membahas atau membalas grup chat teman-teman kamu. Ini sering ya aku lakukan teman Perudu. Nah hal ini dapat membuat otak mengalami burnout karena otak berpindah-pindah fokus secara cepat. Dan fenomena ini disebut dengan continuous partial attention, yaitu kondisi di mana seorang terus-menerus membagi perhatiannya ke berbagai sumber informasi atau aktivitas secara bersamaan. Nah, jika otak dipaksa untuk memproses informasi dari berbagai arah sekaligus dalam jangka panjang, otak akan sulit dikendalikan untuk fokus sehingga kita akan gampang bosan kalau harus fokus pada satu hal saja, seperti baca buku atau pertemuan resmi. Ya, karena kita kalau kerjain tugas mau pegang HP, kerjain tugas mau pegang HP ya kan. Aduh, apalagi udah di depan laptop ya, apalagi kejar deadline, tapi masih sempatnya ya pegang handphone. Oke teman Perudu, udah ada beberapa yang masuk di Instagram kita teman Perudu, nanti setelah ini bakal aku baca, aku menunggu kamu, dan juga di WhatsApp teman Perudu ya. Di WhatsApp kita di 0813 5624 5884. Tetap dengarkan Perudu FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Perdua FM, teman terbaik kamu. Ada sumber dengan Back to Friends, teman Perdua. Seperti janji aku, kita baca dulu yang udah masuk di sosial media kita di Instagram, teman Perdua. Kita tanya ke kamu, apa kamu termasuk orang yang sering menggunakan, nah kan lagi, mengecek sosial media atau memegang handphone atau sebelum scrolling ketika baru bangun tidur. Nah ini ada Mando Saleki, Tommy Saleki, teman Perdua ya, kata dia sering banget. Kemudian ada Stefani juga milih sering banget, Denap Radio juga sering banget. Kemudian ada Minan Okse, ya, namanya lucu ya. Oke, yang mengatakan juga hal demikian, sering banget teman. Berarti kita semua rata-rata sering ya. Karena mungkin banyak yang kita lakukan di handphone ya. Ada notifikasi pekerjaan, notifikasi komunitas, banyak lah teman pro. Makanya kayak bangun tidur tuh kayak bukan sesuatu yang tertulis teman pro, tapi kayak hal yang wajib untuk kita ngecek handphone ya kan. Kalau mungkin handphone itu diibaratkan kitab suci teman pro, mungkin kita udah hatam kali ya, karena setiap hari buka teman pro, di jalan, di atas kendaraan kadang-kadang teman berdua ya kan, lagi nunggu antrian di bus, apalagi di pokoknya semuanya teman berdua, di kantor kadang-kadang ya kan, kadang-kadang lagi lapar tuh masih sempat-sempatnya pegang HP teman berdua. Oke, yang udah masuk terima kasih banget teman berdua. Ada yang masuk di WA kadang-kadang teman berdua, tapi bukan jam request ya, karena ada yang sudah mau request teman Perdua ya. Requestnya masih 1 jam lagi teman Perdua ya. Oke, aku hadirkan dulu satu dari Fish sedengan ini. Lagu ini aku spesialkan buat kamu yang terus dengerin kita di 98.4 teman terbaik.